This ini siaran luar negeri All India Radio Saksi Bahasa Indonesia. Penyiar Anda Mandira Kumari beserta dengan seluruh awak Saksi Bahasa Indonesia dari studio di sini di Ibu Kota India, New Delhi mengucapkan selamat pagi kepada semua pendengar kami di seluruh Kepulauan Republik Indonesia dan di mana saja siaran kami ini dapat didengar. Siaran kami ini setiap hari dapat Anda ikuti melalui frekuensi 15.260 kHz pada jam 7 hingga 8 pagi waktu India atau pukul 8.30 hingga 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Beberapa acara yang kami sajikan untuk hari ini termasuk warta berita, lagu instrumentalia, komentar, lagu rakyat, program spotlight, lagu-lagu non-film, dan akhirnya sari acara esok harinya. Di sini siaran luar negeri All India Radio. Para pemirsa yang terhormat, sebagai acara yang pertama kini ikutilah warta berita. Warta berita disampaikan oleh Mandira Kumari. Sari berita penting. Perdana Menteri Narendra Modi mendorong ekspansi global UPI dan penghematan biaya pengiriman uang. Konflik Rusia-Ukraina termasuk di antara berbagai isu yang akan dibahas dalam pertemuan antara Perdana Menteri Narendra Modi dan Presiden Rusia Vladimir Putin di sela-sela KTT BRICS di New Delhi. Rusia mendukung upaya perdamaian India untuk mengakhiri perang Ukraina mengatakan bahwa Moskow sejalan dengan posisi New Delhi mengenai isu tersebut. Houthi menyerang beberapa fasilitas minyak di Saudi Arab. 73 orang terluka. India memenangkan 5 medali termasuk 2 emas pada World Para Archery Series di Ahmedabad. Warta berita selengkapnya. Perdana Menteri Narendra Modi kemarin menirukan perluasan jangkauan Global Unified Payments Interface UPI India. Dia mendesak sektor fintech untuk menghubungkan jaringan pembayaran retail domestik negara tersebut UPI dengan sistem pembayaran di lebih banyak negara dan membantu diaspora India mengurangi biaya pengiriman uang. Perdana Menteri Narendra Modi menyampaikan hal tersebut saat berbicara pada edisi ke-7 Global Fintech Fest di Mumbai. Sore kemarin dia mengatakan bahwa UPI India kini telah beroperasi di 11 negara sambil memuji pertumbuhan PDB negara yang luar biasa pada kuartal pertama tahun fiskal saat ini. Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan bahwa dunia telah memperoleh keyakinan kembali dari pertumbuhan India sebesar 7.8% meskipun terjadi konflik global yang menantang. Global Fintech Fest tahun 2026 yang berlangsung selama 4 hari akan berakhir pada hari Jumat. Konflik Rusia-Ukraina diperkirakan akan menjadi salah satu isu utama dalam pembicaraan antara Perdana Menteri Narendra Modi dan Presiden Rusia Vladimir Putin di sela-sela KTT BRICS akhir pekan ini. Kedua pemimpin diperkirakan akan membahas berbagai isu bilateral, regional, dan global selama pertemuan mereka. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Randhir Jaiswal menyampaikan hal tersebut saat memberikan pengarahan kepada media di New Delhi. Dia mengatakan bahwa Perdana Menteri Narendra Modi akan mengadakan pembicaraan bilateral dengan sejumlah pemimpin selama KTT BRICS yang akan diselenggarakan pada tanggal 12 dan 13 bulan ini di New Delhi. Pembicaraan tersebut berlangsung ketika perang di Ukraina terus berlanjut sementara upaya untuk menemukan solusi yang lengkap tetap menjadi perhatian utama internasional mengenai konflik tersebut. Juru bicara mengatakan bahwa India terus berhubungan dengan Rusia dan Ukraina serta berupaya melihat apakah terdapat gagasan dan usulan yang dapat berkontribusi pada penghentian perang. Sementara itu, Rusia mengatakan bahwa pihaknya menyambut setiap upaya perdamaian India untuk mengakhir konflik Ukraina dengan mencatat bahwa strategi Moskow sejalan erat dengan posisi New Delhi untuk mencapai penyelesaian melalui dialog dan diplomasi. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyampaikan pernyataan tersebut saat berbicara kepada media dalam pengarahan virtual di New Delhi sore kemarin menjelang KTT BRICS. Dia menambahkan bahwa pembicaraan bilateral antara kedua pemimpin akhir pekan ini akan
menjadikan kesempatan bagi Presiden Putin untuk memberikan informasi kepada Perdana Menteri Narendra Modi mengenai situasi perang di Ukraina. Menteri Pertahanan Rajnath Singh tiba di Kolombo kemarin untuk kunjungan selama 3 hari ke Sri Lanka yang bertujuan untuk memperdalam kerjasama pertahanan dan maritim bilateral. Rajnath Singh disambut dengan hangat di Bandar Naike International Airport oleh Wakil Menteri Pertahanan Sri Lanka Aruna Jayasekara dan Komisaris Tinggi India untuk Sri Lanka Santosa. Selama kunjungannya, Menteri Pertahanan akan mengadakan pembicaraan dengan para pemimpin Sri Lanka mengenai berbagai isu untuk semakin memperkuat hubungan bilateral di bidang-bidang yang saling menguntungkan termasuk kemitraan maritim dan pertahanan yang kuat. Komisaris Tinggi India untuk Bangladesh, Dinesh Trivedi melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Bangladesh Mirza Fakhrul Islam Alamgir di Banabhan Dhaka. Selama pertemuan tersebut kedua pihak menekankan pentingnya memperkuat hubungan bilateral demi kepentingan bersama masyarakat kedua negara. Dalam sebuah unggahan di media sosial, Komisi Tinggi India di Dhaka menyampaikan bahwa diskusi mereka menegaskan ikatan mendalam antara India dan Bangladesh yang dibangun atas dasar sejarah bersama, hubungan budaya yang erat dan hubungan antar masyarakat. Saudi Arab telah menuduh kelompok bersenjata Houthi yang didukung Iran di Yaman melakukan eskalasi berbahaya setelah serangkaian serangan yang menargetkan fasilitas dan instalasi sektor energi di kerajaan tersebut. Koalisi pemimpin Saudi Arab yang mendukung pemerintah Yaman yang diakui secara internasional mengatakan bahwa serangan-serangan tersebut menyebabkan kebakaran di beberapa fasilitas minyak dan lokasi utilitas di wilayah selatan Saudi Arab yang mengakibatkan sedikitnya 73 orang terluka dan mendorong penghentian operasional sementara di fasilitas-fasilitas yang terdampak. Juru bicara koalisi pemimpin Saudi Arab Turki Al-Maliki mengatakan bahwa serangan tersebut merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan Saudi Arab. Dalam sebuah unggahan di media sosial, dia mengatakan bahwa komando pasukan gabungan koalisi akan mengambil langkah-langkah operasional yang diperlukan untuk mencegah kelompok tersebut menghadapi sumber-sumber ancaman dan menyediakan bahaya tersebut. Sementara itu, Houthi mengatakan bahwa mereka telah menargetkan beberapa lokasi di Saudi Arab termasuk Bandara Internasional Aba, Pangkalan Udara, King Khalid dan fasilitas milik perusahaan minyak raksasa milik negara Aramco di Aba dan Dijan. 12 negara termasuk Inggris, Kanada dan Prancis mengatakan bahwa mereka akan menjatuhkan sanksi terhadap perdagangan dengan permukiman Israel di tepi barat menyusul dugaan peningkatan serangan oleh pemukim Israel terhadap desa-desa Palestina di wilayah pendudukan tersebut. Denmark, Finlandia, Islandia, Irlandia, Norway, Polandia, Portugal, Spanyol dan Swedia juga berencana membatasi perdagangan dengan permukiman tersebut. Para menteri luar negeri dari 12 negara dalam pernyataan bersama mengatakan bahwa tindakan pemerintah Israel di tepi barat merusak kemungkinan terwujudnya solusi dua negara. Menteri luar negeri Inggris Ed Miliband saat berbicara di parlemen mengatakan bahwa pemerintah Inggris akan memberlakukan larangan impor terhadap barang-barang dari permukiman illegal di wilayah pendudukan dalam langkah yang dikoordinasikan dengan negara-negara lain. Presiden Rusia Vladimir Putin meyakinkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam percakapan telepon bahwa Moskow tidak memiliki niat agresif terhadap Eropa setelah para pejabat Eropa menyalahkan Moskow atas kampanye sabotase di wilayah mereka. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa utusan Amerika Serikat yang mengunjungi Kiev telah menyampaikan beberapa gagasan yang sangat baik dan bermanfaat untuk mengakhiri perang Rusia yang telah berlangsung selama 4,5 tahun. Seraya menambahkan bahwa dia berharap dapat bertemu dengan Trump dalam waktu 2 minggu, namun Rusia tetap bertekad

Untuk mencapai tujuan militernya dan yakin bahwa mereka hampir memenangkan perang, kata juru bicara Kremlin Dmytro Peskov. Namun para pengamat Ukraina dan Barat meyakini bahwa Moskow belum mampu mencapai kemajuan signifikan di garis depan. Perang tersebut masih dapat berlangsung selama bertahun-tahun ketika Rusia membangun kembali pasukannya dan industri pertahanannya, kata Wakil Menteri Pertahanan Amerika Serikat Abigail Colby. Utusan Amerika Serikat Jared Kushner dan Steve Witkoff mengunjungi Moskow dan Kiev untuk melakukan pembicaraan terpisah dengan Putin dan Zelensky selama akhir pekan. Di sini siaran luar negeri All India Radio tengah menyampaikan warta berita. 12 negara termasuk Inggris, Kanada, dan Prancis mengatakan bahwa mereka akan menjatuhkan sanksi terhadap perdagangan dengan permukiman Israel di tepi barat menyusul dugaan meningkat serangan oleh permukiman Israel terhadap desa-desa Palestina di wilayah pendudukan tersebut. Para menteri luar negeri Denmark, Finlandia, Islandia, Irlandia, Norway, Polandia, Portugal, Spanyol, dan Swedia juga berencana membatasi perdagangan dengan permukiman tersebut. Amnesty International telah mendesak pemerintah Pakistan untuk segera dan tanpa syarat membebaskan pengacara hak asasi manusia Iman Mazari Hazir dan Hadi Ali Chat yang hukuman dan pemenjaraan berkepanjangan mereka telah menimbulkan kekhawatiran serius mengenai penyalahgunaan undang-undang kejahatan cyber untuk membungkam perbedaan pendapat. Menurut Amnesty, tuduhan tersebut terutama terkait dengan unggahan media sosial di mana Mazari Hazir menyatakan solidaritas dengan aktivis Baluj dan Pashtun serta mengkritik kebijakan militer Pakistan. Chad juga dituntut karena membagikan kembali unggahannya. Amnesty menyatakan bahwa penundaan yang terus berlanjut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak mereka untuk mengajukan banding dan menuduh bahwa hambatan prosedur digunakan untuk memperpanjang penahanan mereka. Amnesty juga menyatakan kekhawatiran mengenai memburuknya kesehatan mereka di penjara. India meraih 5 medali termasuk 2 emas, 2 perak, dan 1 perunggu pada hari kedua terakhir seri penahan para dunia tahap ketiga di Ahmedabad kemarin dengan tim Putra memenangkan penghargaan tertinggi. Juara dunia bertahan Toman Kumar dan Syam Sundar Swami meraih medali emas dalam nomor tim compound putra dengan kemenangan dominan atas lawan dari Irak. Dalam tenis US Open, juara bertahan tunggal putri dan unggal teratas Aryana Sabalenka akan menghadapi unggulan ke-6 Linda Noskova dari Republik Ceko dalam perempat final malam ini. Dalam pertandingan perempat final tunggal putri lainnya, unggulan ketiga Jessica Pegula akan menghadapi unggulan ke-26 Emma Navarro dalam pertandingan sesama pemain Amerika hari ini. Sensasi Amerika dan unggulan ke-4 Coco Gauff akan menghadapi unggulan ke-5 Mira Andreeva dari Rusia. Unggulan ke-2 Elena Ryabakina dari Kazakhstan dan Kazakhstan akan berhadapan dengan Queen Zhen dari Tiongkok hari ini dalam pertandingan perempat final tunggal putra. Unggulan ke-11 Frances Tiafoe akan berhadapan dengan Alex Michelson yang tidak diunggulkan dalam pertandingan sesama pemain Amerika. Juara bertahan tunggal putra Carlos Alcaraz dari Spanyol akan menghadapi unggulan ke-8 asal Amerika Ben Shelton hari ini. Demikianlah saudara-saudara pendengar warta berita, berikutnya kami menghibur Anda dengan lagu instrumentalia.

Saudara, saudara, acara kami untuk besok adalah sebagai berikut. Setelah warta berita, lagu instrumental ya komentar lagu rakyat program spotlight, lagu-lagu non-film dan akhirnya sari acara esok harinya. Saudara, saudara, Anda bisa mengirimkan laporan dan saran Anda melalui pos atau email harap dicatat. Email kami sebagai berikut. air.indonesia313@gmail.com Kami ulangi air.indonesia313@gmail.com Laporan Anda tetap ditunggu di meja tugas kami di studio di sini.